Jamaat kuatin itu kita lawat seminit atau sekusur sentem, amat rasik kita kuat.